0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, it's time to boost your mood di pagi hari ini. Tapi
0: yes,
1: yang di GMAR. Dan welcome untuk kamu yang sedang di perjalanan atau mungkin baru landing di Bali. Welcome to Bali,
0: all. Welcome, enjoy Bali ya, Rockstar. Dan pastinya buat kamu yang lagi jalan, hati-hati yang di jalan. Kalau yang di hati, please jangan jalan-jalan ya, sayang.
1: Gitu ya, selalu jaga keselamatan.
0: Yes, ya, Rockstar, benar banget.
1: Dan pagi ini kita bakalan ngobrolin tentang outfit-outfit kamu. Kalau you sendiri, orang yang suka pakai outfit branded atau enggak?
0: Tergantung ya, Wak, ya. Tergantung ini ya, occasion ya. Aku tergantung kemana, dimana, dan sama siapa. Tapi pastinya kalau ngomongin soal pakaian yang punya branded, pasti ada. Kenapa? Karena menurutku itu salah satu apresiasi diri ya. Kayak reward hasil kerja gitu.
1: Yes.
0: Jadi pas bisa beli dan kita makai sendiri tuh rasanya kayak so proud gitu.
1: Gue gitu ya. Jadi jujur sama, ada beberapa pakaian yang ada brandnya.
0: Iya.
1: Mostly itu lebih ke pakaian-pakaian UMKM. Karena jujur kan masih budget mahasiswa ya, Wak.
0: Iya.
1: Ketika emang pengen beli pakaian itu mungkin sebagai kamu menang, mending untuk beli yang 100.000, 200.000 gitu.
0: Tapi bisa banyak pilihan ya.
1: Yes, betul. Kalau gue sendiri gitu, kalau Rockstar, lo tuh tipe tim yang pakai outfit atau barang dengan brand gede itu ngerasa norak atau malah bangga?
0: Soalnya ini Rockstar belakangan lagi banyak banget istilah OKB ya, alias orang kaya baru. Jadi lagi banyak banget nih sering dibahas, khususnya soal kebiasaan mereka pamer harta dan hidup foya-foya. Ternyata ini bukan cuma sekedar gosip biasa ya, Rockstar. Tapi memang ada penjelasan psikologisnya kenapa fenomena ini tuh bisa terjadi.
1: Yes. Biar gak penasaran, Rockstar, makanya kamu saatnya sharing-sharing sekalian sama kita untuk kita tahu juga nih gimana tren atau gaya berpakaian kamu.
0: Yes.
1: Sekalian request lagu juga pastinya bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: A Fantastic Head Start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter

0: siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner. Mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang. Follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Aku setuju banget sama Chainsmoker. Roses, take me. Take me sayang, bawa sayang, bawa saya kemanapun. Bawa saya makan makanan enak. Bawa saya menikmati experience yang seru, yang belum pernah saya nikmati seumur hidup.
1: Inilah sana tempat rockstar untuk memberikan hadiah terindah untuk pacar kamu.
0: Yes.
1: Bisa dikasih salah satunya. Cuman experience ini gak mungkin bisa kamu lewatkan, karena wajib banget kesini ya.
0: Bener banget rockstar. Jadi pernah gak kamu kepikiran gitu, kayak makan makanan yang hasil dari jerih payah kamu sendiri? Jerih payah ya.
1: Jujur belum. Karena biasanya kalau kita mau makan kan biasanya langsung ke pasar.
0: Iya.
1: Atau mungkin biasanya langsung menikmati makanan yang udah jadi buat mama, dibuatin mama.
0: Oh, jadi kayak udah ready, udah aja ready, gitu.
1: Nah, kalau yang satu ini beda ya.
0: Beda banget.
1: Kita harus ada effort dalam menyiapkan hidangannya. Walaupun hidangannya disiapkan juga sih, tapi kita harus menangkapnya sendiri,
0: Rockstar. Bener banget, Rockstar. Jadi Catch and Grill, persembahan spesial Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pernah kepikiran untuk kayak langsung, gimana kamu tahu hidangan berkelas dan eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan? Sekarang kamu bisa dapatkan pengalaman eksklusifnya langsung, Rockstar. Dimulai dari jam 7 pagi, kamu bakal diajak naik perahu, menikmati suasana laut Bali, dan langsung menangkap ikan fresh,
1: yes,
0: sambil menikmati

0: pasti snack pastinya. Jadi udah pasti kamu gak akan kelaparan di jalan ya. Nantinya di jam 12 siang juga kamu bakal diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapatkan dengan 4,5 juta rupiah plus okay. plus per couple.
1: Per couple ya, 4,5 ya. Terus
0: yes.
1: kalau semisal gue mau ikutan nambah satu orang lagi bisa?
0: Bisa banget, cukup nambah berapa? 1,5 juta rupiah plus plus sayang untuk tambahan per satu orang berikutnya.
1: Yes, yes.
0: Jadi kalau kamu mau tambah satu

0: reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di 0811 3830 5954. Dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes, dan tentunya juga Rockstar, kita masih ngobrolin tentang pakai outfit atau barang dengan brand gede. Lu tuh ngerasa norak atau malah bangga? Nah, ini pas banget untuk lu yang mungkin baru banget joinan sama kita Rockstar, yang mungkin baru pertama kali stick around juga di 88 FM Jerokin Live Bali. Jadi kali ini kita lagi ngobrolin tentang itu. Ketika lo dikasih atau mungkin sedang menggunakan brand, pakaian branded nih hari ini, lo ngerasa itu adalah hal yang membanggakan atau malah ya udah kok gue norak ya rasanya gitu. Jadi ini ada sebuah penelitian dari psikolog sosial Henning Widyastuti yang dikutip dari Tribun Jateng. Nah, kebiasaan pamer kekayaan ini seringkali muncul karena kebutuhan akan pengakuan,
0: validasi
1: ya. Jadi orang yang berhasil berubah nasib dari kehidupan yang susah jadi kaya dengan nunjukin ke lingkungannya kalau mereka beneran berhasil.
0: Dan juga ternyata ada teori namanya conspicuous consumption, di mana kebiasaan beli barang atau jasa mahal khusus buat nunjukin status sosial. Menariknya nih, makin sering seseorang pamer biasanya justru berkaitan sama rasa kepercayaan diri dan self-worth yang belum stabil. Jadi mereka tetap butuh validasi terus-menerus dari luar.
1: Jadi intinya adalah validasi sebenarnya. Cuman balik lagi Rockstar, menurut lo dengan pakai pakaian branded itu adalah sebuah bare minimum istilahnya mungkin, atau emang lo pengen gue punya duit? Jalan-jalan sama kita Rockstar, pastinya bisa via WhatsApp di 0811 3807878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @rockinglifebali. Dan kita puterin satu single dari Charlie Puth with One Call Away. I'm

0: 107.9 FM. This is the Rocky Mount Balion, number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rosta masih barengan GMR, barengan Yu Medelina juga. Harry, wait, dia
1: Rockstar of Cross.
0: Of Cross. Apa sih
1: pagi ini? Sebenarnya ini adalah tujuan kita untuk bikin lo makin sadar pagi ini. Semoga kita bisa membuat lo senang, Rockstar, dengan mungkin kerendaman kita yang hakiki ini.
0: Terlalu hakiki sih.
1: Terlalu ya. Dan pokoknya apapun kerjaan yang lo ambil hari ini, semoga lancarkan. Termasuk mungkin kamu yang baru balik dari olahraga atau mungkin baru pokoknya memulai aktivitas segala macam semuanya. Semoga dilancarkan semua dan kelar sesuai tujuan gitu ya.
0: Betul banget.
1: Termasuk kalau kita ngomongin tujuan, banyak banget tujuan yang bisa kita sambangi gitu.
0: Sambangi
1: bahasanya tuh. Bisa kita datangi, Rockstar. Termasuk juga gimana kita bisa menjadikan tujuan ini sebagai tempat untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang.
0: Apa
1: bisa
0: tuh?
1: Bisa juga sebagai weekend getaway kita. Pastinya memberikan experience yang komplit untuk lo di Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali presents exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha. Ini harus kami catat ya. Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026, which is di
0: minggu ini
1: berarti
0: minggu
1: ya
0: ini,
1: di Jumat
0: banget.
1: Dan Sabtu di minggu ini. Pastinya di the one and only Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Lo bisa banget, Rockstar, untuk dapetin pengalaman eksklusif mencoba langsung koktail buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus concept founder dari The Cocktail Club dan Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini aja, bersama pastinya dengan Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia dan Malaysia 2026. Jadi buruan sekarang, reservasi sekarang juga. Jangan dilewatkan, Rockstar, biar gak lewat nikmat-nikmatnya.
0: Betul.
1: Biar gak didustakan nikmatnya, pastinya buruan check in.

0: Fi dari Yuyu dan juga Weda.
1: Yes.
0: Dan juga tadi ada studinya juga
2: dari psikolog Fenomena Stuti yang katanya bilang kebanyakan orang itu pakai branded karena pengen validasi.
0: Apalagi itu juga ngebahas tadi tren tentang fenomena OKB itu ya
2: OKB
0: kan.
2: Itu ya.
0: Dan yang menarik nih Rockstar, menurut tempo.co ada pola kebalikannya juga nih. Orang yang benar-benar udah lama kaya nih katanya biasanya justru makin diam dan enggak butuh nunjukin barang-barang mewahnya.
2: Yes.
0: Jadi mereka lebih nyaman hidup sederhana karena rasa diri mereka tuh enggak lagi bergantung sama validasi orang lain.
2: Jadi sebenarnya gitu. Yang muncul setelahnya adalah semacam pembeda. Ada yang pamer karena masih proses tanda kutip membuktikan diri.
0: Ya.
2: Ada juga yang sengaja tampil biasa aja karena udah enggak ngerasa perlu buktiin apa-apa.
0: Iya.
2: Udah kan sebenarnya sah-sah aja rockstar. Cuman balik lagi ke gimana cara lo mengekspresikan diri dan balik lagi ke pandangan orang tentang pakaian yang lo pakai gitu.
0: Betul.
2: Kalau pendapat gue sendiri sah-sah aja. Untuk lo mau pakai branded dari barang apapun yang mahal sekalipun, which yes. is good karena itu menunjukkan value lo, berarti oke, gue mampu untuk over ini. Tapi jangan sampai rockstar. Gimana ya? Membeli barang branded sampai lo harus jual-jualin barang lain.
0: Ya maksudnya
2: lain,
0: kayak memaksakan ya. Kecuali kayak gitu memang ya, ada rezekinya ya it's okay. Tapi balik lagi ke kamu ya rockstar ya. Nah pastinya kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik ini. Menurut kamu pakai outfit atau barang dengan brand gede itu norak atau malah bangga? Yuk kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
2: Dan pastinya langsung ke Instagram kita sekarang juga dicatat ya. Dicatat buruan sekarang di @therockinglife.bali.

0: Kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: It's one better than them. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, where you go, rockstar? Kemana kamu ketika kita lagi butuhin kamu?
0: Wah, gitu. Itu adalah ungkapan seseorang yang ngerasa apa namanya istilahnya ketika kita butuh seseorang tapi orangnya nggak bisa digapai, nggak bisa dihubungi gitu.
1: Iya.
0: Pernah gitu nggak sih? Apalagi waktu zaman sekolah.
1: Pernah. Tapi kalau zaman sekolah nih, Wet, aku mau tanya, kamu tuh udah punya pertama kali kamu punya handphone itu tuh umur berapa?
0: Handphone.
1: Tiga SD.
0: Tiga SD. Gimana HP pertama kau
1: orang kaya?
0: Itu mereknya Evercross.
1: Tahu nggak sih mereknya Evercross? Speakernya tuh gede banget.
0: Evercross. Terus dia tuh ada ketikannya. Terus beralihlah aku ke HP Samsung. Dia tuh bisa di flip, jadi ada keyboardnya.
1: Ih, seru.
0: Terus
1: banyak ngerti kau ya.
0: Misalnya mungkin 2 tahun 3 tahun tuh udah ganti.
1: Udah ganti ya.
0: Terus ganti Samsung, lanjutlah ganti ke aku pernah pakai Vivo juga. Lu tau gak sih Vivo yang
1: pertama kali tahu. Ih, lucu.
0: Itu lucu banget. Lucu itu gue beli gara-gara FOMO, gara-gara iklan.
1: Tapi
0: itu
1: dulu iklan. Tapi dulu waktu kecil pertama kali punya HP pernah enggak sih kayak main jadi ini kayak customer service yang kayak gitu-gitu?
0: Jujur pernah.
1: Waktu kecil aku seneng banget main yang kayak gitu-gitu.
0: Lo suka main gituan?
1: Iya, kayak nah, sama, misalnya sama dong. Kayak jadi halo dengan halo. Ini ada yang bisa dibantu gitu.
0: Role play. Dibanding kita role play mendingan yang pasti dan yang benar aja. Karena saatnya kamu rockstar bergabung menjadi keluarga besar dari The Rocky Life Bali.
1: Yes, apalagi ini buat kamu rockstar yang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru. The Rocky Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representative dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik,
0: okay.
1: Bisa berkomunikasi dengan super baik,
0: pasti.
1: Rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi.
0: Yes.
1: Kalau itu kamu rockstar, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram di @therockinglife.bali. Sekali lagi di @therockinglife.bali atau email sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.
0: Iya, yeah, siapa tahu mungkin biasanya kamu cuma dengerin kita via radio rockstar, saatnya kita ketemu langsung dan menjadi bagian dari TRL.
1: Yes, dan pastinya kita juga udah selesai ngajakin kamu ikutan topik yang tadi kita ngebahas tentang pakai outfit atau barang dengan brand gede itu norak atau malah bangga. Dan pastinya rockstar, setiap orang itu bebas ya buat mengekspresikan keberhasilan hidupnya secara berbeda-beda. Ada mungkin yang mereka ngerasa kayak, oh aku tuh ini hasil dari jerih payahku sendiri, aku tuh pengen pakai gitu. Ada mungkin ya udah aku keep sendiri atau aku pakai di momen-momen tertentu.
0: Betul. Pokoknya balik lagi gimana lo mengekspresikannya. Yang penting jangan sampai rockstar memaksakan diri untuk bisa punya branded gitu ya, karena ngeback juga jadi kita tertatih-tatih untuk mengejarnya.
1: Yes.

0: Riana Cosina & Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Well, it's a fun period of FM. This is The Rockin' Life Bali with your number one lifestyle and entertainment media.
1: Kalau kata Sombe, we never date. Nggak apa-apa, nggak pernah ngedate. Maksudnya nggak pernah pacaran ya. Date di sini adalah date dia pacaran. Nggak apa-apa, nggak pernah pacaran. Yang penting udah pernah menghabiskan waktu sunset bersama-sama.
0: Betul. Itu yang utama ya. Apalagi kalau ngomongin sunset Bali. Semua orang gue yakin berbondong-bondong ke Bali. Salah satunya adalah wishlistnya melihat sunset terindah yang ada di Bali.
1: Bener.
0: Apalagi kalau semisal kita bisa ngelihat dari titik tertinggi. Terus bisa juga rockstar untuk istilahnya dapetin gimana ya spot foto terbaik, termasuk juga bisa dapat experience yang paling mantap, paling gokil di sana gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget. Apalagi
0: di Bali ada enggak sih yang selengkap itu?
1: Ada dong Rockstar. Ini adalah pilihan paling tepat buat kamu.
0: Yes,
1: tempat
0: yes.
1: hangout terbaik di Jimbaran pastinya. Dengan view, makanan, minuman juga vibe paling kece. The one and only Adriana Cochina and Bar.
0: Yes,
1: di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Jadi bayangin Rockstar, kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan pastinya. Terinspirasi dari karya Frida Kahlo. Seniman Meksiko yang ikonik nih, pasti kamu tahu, yang alisnya tebal dan nyambung. Adriana Cochina and Bar gak hanya menawarkan sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana, Rockstar. Jadi coba langsung datang dan nikmati makanan yang dikurasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman, juga tentunya berfoto di banyak spot Instagramable banget. Jadi buat kamu Rockstar, buruan jangan mikir lama-lama lagi. Langsung aja Adriana Cochina and Bar mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan kamu bisa arrange acara spesial kamu juga di situ. Langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop. Yes.

Where everyone can be a rock star.

0: 88.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media rockstar. Yes, masih barengan You Madeline dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini.
1: Yes, dan tentunya rockstar di jam-jam rawan ini biasanya kita lagi mikir-mikir apa sih yang bisa gue lakuin, atau mungkin lo lagi wondering rockstar sekarang kegiatan yang gue lakuin ini sebenarnya udah betul atau enggak, kurang apa, atau mungkin sekarang kamu lagi bingung mau nyenengin pasangan kamu kemana gitu.
0: Iya, atau enggak kalau enggak pasangan buat kamu sendiri lah. Kamu harus ngasih reward ke dirimu sendiri, kira-kira mau ngapain, atau mungkin mau bawa keluarga, atau mungkin mau bawa istri, anaknya. Boleh banget.
1: Bisa banget. Mari kita weekend escape bersama rockstar pasti one and only Ikan Bar at The Westin Resort Nusa Dua Bali presents exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mora. Ini dicatat ya, di Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026.
0: Yes. Dan ada apa aja, Leda?
1: Pastinya banyak banget. Lo bisa dapetin rockstar. Cobain dapetin cocktails nih, cocktail spesial buatan dari Kiki Mocha.
0: Yes.
1: Head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus concept founder dari The Cocktail Club and Modern House. Jadi lo bisa dapetin nih pengalaman eksklusif secara langsung untuk nikmatin cocktails yang udah dikurasi sama Kiki Mocha. Dan pastinya ada lebih dari 20 tahun pengalamannya rockstar. Dan Kiki Mocha akan membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bersama dengan Ikan's Head Bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi tunggu apa lagi, nikmat mana yang kau dustakan? Buat reservasi sekarang juga, cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at The Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739. Sekali lagi di 0811-3885-739. Dan pastinya follow sosial medianya di @ikan.bali, juga @westinbali. Sekali lagi di @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: It's Open Pair FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Work. Kerja kalau gitu ya. Kalau jadi
0: kan kita
1: bahasa Indonesia tuh kerja
0: gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa, kerja habis itu ngumpulin duit beli barang-barang branded yang kamu udah lama-lama pinginin gitu.
0: Yes. Ngomongin tentang barang branded ini adalah topik kita hari ini, Rockstar.
1: Yes.
0: Yang mungkin baru banget joinan sama kita, nggak apa-apa. Kamu masih bisa ngobrolin tentang topik-topik yang seru-seru setiap harinya di Senin sampai Jumat, pastinya bareng GMAR.
1: Soalnya ini ada Dokter Ardi yang baru ikut ya, Dok ya. Sebenarnya udah selesai ya, tapi ya karena Dokter Ardi nggak apa-apa kita bacain ya.
0: Oh, spesial ya.
1: Spesial. Jadi kata Dokter Ardi itu, menurutku sih biasa aja. Pakai barang branded itu sah-sah aja kalau memang sesuai kemampuan dan dipakai karena suka kualitas atau desainnya.
0: Bukan
1: untuk pamer. Yang terpenting tetap nyaman dipakai dan nggak sampai memaksakan kondisi keuangan ya. Jadi buatku yang bikin seseorang keren bukan mereknya,

0: lihat dirimu, berkaca
1: lah. Look at the mirror. You are. Yes, benar banget Rockstar. Jadi buat kamu, udah jangan insecure. Yes, karena yes, kalau semakin kamu confident sama dirimu, itu tuh akan kebawa sendiri, Rockstar.
0: Betul. Dan ada teman juga nih dari Dr. Ardi. Katanya selamat pagi Weda, Yu
1: ya, pagi.
0: Dan Rockstars. Salam sehat dari Poli anakku Hendalung. Semoga hari ini berjalan lancar, selalu diberikan kesehatan, semangat juga untuk beraktivitas, dan buat yang lagi di perjalanan semoga selamat sampai tujuan.
1: Yes.
0: Dan kita mau request RCT Locate Away yang udah diputerin barusan ya.
1: Yes.
0: Dan juga terima kasih katanya untuk Weda dan Yuyu, selamat mengudara dan semoga Rockin' Life Bali selalu menemani pagi dengan lagu-lagu terbaik. Amin.
1: Amin.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar. Gak kerasa ya Rockstar, waktu itu tuh berjalan cepat banget. Kemarin kita ngerasa masih di bulan Juli, sekarang udah Agustus
1: aja. Gue yakin menuju Desember itu semakin gak kerasa.
0: Bener banget.
1: Padahal gue ngerasa semua wishlist ataupun hal-hal yang masuk ke dalam bucket list gue itu belum tercapai 100% loh.
0: Iya.
1: Pertengahan pagut
0: di sini. Bener, ini udah bukan pertengahan lagi ya, udah di atas pertengahan tahun.
1: Kalau Yuyu resolusinya apa kemarin?
0: Resolusinya apa ya, jujur ya, aku tuh tahun ini tuh tidak menaruh banyak resolusi, lebih yang kayak ya udah let it flow aja.
1: Okay.
0: Gimana mau dibawanya ya udah ikutin aja begitu.
1: Soalnya kalau gue sendiri jujur udah sedikit berjalan di resolusi karena resolusi gue di tahun ini pengennya untuk rajin olahraga. Walaupun gak serajin itu, cuman walaupun bolong-bolong ya, cuman sesekali tetap diambil dan itu cukup membanggakan. Cuman gue gak tahu belakangan ini gue nafsu makannya semakin tinggi, terus balik lagi kembung.
0: Tapi gak apa-apa, memang biasa tuh ada fase-fasenya gak sih yang kayak gitu. Sama nih Rockstar, kayak ada fasenya kita nemenin kamu dan ada fasenya kita harus ninggalin kamu dulu Rockstar.
1: Betul.
0: Karena udah jam 10, udah saatnya game HR pamit dulu. Tapi jangan sedih Rockstar, besok pagi kita balik lagi nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi.
1: Yes, yes.
0: So, kita berdua pamit dulu ya Rockstar.
1: Ya udah pamit Rockstar.
0: You Madeline pamit.
1: And have a rockin'
0: day.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

rekaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2 sekali.

This is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, ini SMP kita bikin. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya, gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget? Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai, bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini, bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Perbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang

0: an Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu

hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. WhatsAppnya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

Pan sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nanti

satu orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitel.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Looking Like Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaannya nggak semua orang tahu jawabannya, nggak tahu di mananya, nggak tahu gimananya. Di mana sekarang kamu bisa banget? Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha.

kolaborasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's Head Bartender Denny Alan Hartono yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

media di Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang senang, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabungin

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu yang lebih menantang dari pekerjaan ini, gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun dan kamu punya kendaraan

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.
1: Cengya, cuanen, nendong, game, nendong.

number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3.

0: baik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop, sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: It's our party, we can do what we want. It's our party.

Band number one last talent entertainment media The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rokan, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore. Sawah, gunung, lautan, ikan, eh? Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per satu orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh

FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu di mananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat

ini bareng sama Ikan's Head Bartender Denny Alan Hartono yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin di Sorong 2 Bali. Itu nomornya adalah 08.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approach

Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Together Rockin' Like Bali. Jaro Suwarno di sini Rockstar. Emang biasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, musik dikit, gitu ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Samasta Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan.

Instagram boleh ada banyak. Dan Adriana Kosinain Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di Adriana Bali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Puas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun dan kamu

approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya.

0: 98 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop, sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

di Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang senang, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus

0: korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

riang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop

kamu pengen weekend escape yang seru, Rockstar, itu dia saya bikin kamu weekend. Pertanyaannya nggak semua orang tahu jawabannya, nggak tahu di mananya, nggak tahu di mananya. Di mana sekarang kamu bisa banget? Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin di Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin di Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's Head Bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin di Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: pernyataan keluarganya, Maya Rivera meninggal setelah dia ngelawan penyakit stroke yang kena di dia tanggal 15 April kemarin. Gitu. Terus apa ya, dokter sendiri bilang memang karena umurnya udah senior banget, jadi ini udah mengurangi banyak banget sakitnya beliau. Semoga diterima di sisinya, ikut bersedih ya kita ya. Tapi kalau mau nonton Spider-Man, saya nggak mau spoiler.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

Kevin Light Bali lagi buka lowongan buat gabung jadi tim kita. Untuk posisi account eksekutif, syaratnya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat

bartendernya, terus foto-foto. Luar biasa. Kalau mau datang hari ini udah buka dari jam 4 sore, karena dari Senin sampai Kamis bukanya mulai jam 4 sore. Terus buat Jumat sampai Minggu ini dari jam 11 siang. Arrange

Terus lagunya ditulis dalam nada A, A mayor. Makanya dari situ ditulis judulnya menjadi A Punk. Dan lagu ini sendiri sampai sekarang jadi lagu wajib di konser. Dan lebih luar biasanya lagi, lagu ini sering menjadi soundtrack untuk film, acara televisi, iklan, TV, games, sampai ke soundtrack pertandingan sepak bola. Biar lo

0: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Kali ini kita akan ngobrolin tentang kebiasaan kita nih sebagai milenial dan juga adik-adik kita Gen Z yang suka hangoutnya secara uhui alias secara spontan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ada perubahan pola sosial lah kita bilangnya di kelompok milenial dan Gen Z. Kalau dulu orang rencanain nongkrong hangout gitu beberapa hari sebelumnya, sekarang kayak ajakan gas gitu udah langsung berangkat tuh. Fenomena ini katanya dipengaruhi sama perubahan gaya hidup, teknologi, dan cara generasi muda memandang waktu luang. Apakah benar, apakah enggak? Tapi jawab dulu pertanyaannya. Benar enggak sih? Hal yang tanpa rencana itu lebih sering terjadi daripada hal yang direncanain lebih sering gagal. Kasih tahu kita contohnya di kehidupan kamu. Kasih tahu kita lewat WhatsApp 0811 3807878.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
5: Oh boy.

0: Agustus. Jadi Sabtu sama Minggu kita mulai jam 7 malam kita ke Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop dan juga kegiatan wellness, ada fashion show dan penampilan dari dari Bali Harmonia, Bagus Wirata dan banyak artis lainnya. Mau datang ke sana, acaranya free entry. Jadi cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC Creating Destinations, dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Nah, rencana-rencana yang dadakan-dadakan gini emang lebih disukain gitu kan ya. Pas weekend lo bilang aja, gimana kalau kita ke Nusa Dua gitu kan. Alasannya kenapa orang lebih suka, ternyata karena milenial dan Gen Z kayak kita nih kerjanya hybrid, freelance, remote working, punya jam kerja yang gak selalu tetap. Akhirnya rencana dadakan berhasil. Terus berikutnya, katanya semuanya bisa diatur lewat smartphone, dimana WhatsApp, Instagram, Telegram, Google Maps. Rencananya gampang, bahkan teman saya nih bisa ngobrol lewat Nearby yang ada di Find My iPhone. Luar biasa memang. Bahkan banyak banget orang-orang yang stresnya dadakan, ngelepas stresnya lebih dadakan lagi. Dan juga beberapa takut kehilangan momen. Jadi kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu ngumpulnya? Ya kan? Jadi kasih tahu kita deh, apakah menurut lo beneran orang yang dadakan-dadakan itu lebih sering berhasil rencananya dibandingin sama yang direncanain? WhatsApp kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop, sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Makan lalapan mah kurang. Mending kamu makannya ke Adriana Cucina and Bar. Jajan yang bener. Karena Adriana Cucina and Bar ini di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Tempatnya paling pas buat hangout. Ada titik tertinggi di Samasta. Ada ambience ala Meksiko. Terus tempatnya Instagramable, terinspirasi dari karya Frida Kahlo. Terus juga makanannya dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Minuman spesialnya dikurasi dan dibikin sama mixologist dan bartender berpengalaman. Dan foto lo mau sendiri, mau berdua, bahkan mau double date pun jadi berempat. Instagramable semuanya. Dan Adriana Cucina and Bar mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis. Dan juga kalau Jumat sampai Minggu, itu lebih awal, jam 11 siang. Bahkan kalau kamu mau arrange nih, misalnya nih orang udah lama di kebet, mau di kayak resmiin gitu hubungannya, bisa di sini. Mau arisan, bisa. Mau keluarga kumpul-kumpul, bisa. Cek aja deh adrianabali.rooftop di Instagram. Sekali lagi adrianabali.rooftop. Dan kita balik lagi soal rencana dadakan-dadakan gini kan ya. Emang yang dadakan sepertinya menyenangkan, tapi ada kelemahannya. Pengeluarannya susah dikontrol. Jadi kalau dadakan, kita kebawa hype-nya, belanjanya lebih banyak. Capeknya, social fatigue-nya ada. Dan dibilang mengganggu kadang-kadang jadwal pribadi. Jadi prioritas kita susah buat dikontrol. Jadi langsung aja deh kasih tahu ke kita, apakah benar menurut kamu yang dadakan selalu lebih gampang gitu buat berhasilnya dibandingin sama yang udah direncanain. Boleh WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: film itu kayak ini orang-orang pada pamer bulu ketek ngapain gitu kan. Tapi memang ada trennya, pergeserannya seperti itu. Kalau dulu orang-orang mungkin punya trennya sendiri gitu kan. Sekarang juga ada trennya sendiri, di mana tren kita suka banget dimanjain. Bukan sekedar sama pasangan, bukan sekedar sama orang rumah, tapi dalam hubungan bisnis juga. Makanya The Rockin' Life Bali ngebuka lowongan untuk jadi tim kita, jadi client service representative, di mana kita nyari orang yang suka tantangan, suka kenalan sama orang baru. Terus juga minimal persyaratannya adalah minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan super baik, komunikasinya super baik karena kamu akan berhubungan langsung sama klien kita dan juga teman-teman yang lain lah. Rapi dalam administrasi, cepat belajar dan beradaptasi, dan tentunya bisa bekerja sama dalam tim. Karena kan di sini kerjanya tim ya. Kalau kerja sendiri mungkin namanya wirausaha. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali di Instagram. Atau email deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com. Terus udah deh, kita tutup topik kita kali ini. Ya udah, mau dadakan mau enggak, yang penting rencananya jadi. Daripada omon-omon doang tapi enggak jadi, itu kayak katanya 1,9 juta hutang. Ya, kita ngomong.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

syuting lagi Bali. Udah kepikiran gitu kan, kita udah nabung, kita udah kerja keras, terus tapi kok hidup kita kayak berat gitu kan ya. Ringanin aja hidup kamu, weekend escape seru di Nusa Dua, lihat pemandangan pantai, minum santai di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya eksklusif guest shift sekaligus bar take over with Kiki Moka. Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu dapat pengalaman eksklusif sambil cobain langsung cocktails bikinan dari Kiki Moka. Beliau adalah head mixologist

0: 98 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. You all day long.
4: All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Kementerian Dalam Negeri Maroko, Abdelouafi Laftit, mengungkapkan gelombang puluhan ribu migran yang nekat menyeberang ke wilayah Ceuta, Spanyol, dipicu disinformasi media sosial dan kesalahan penafsiran atas putusan Mahkamah Agung Spanyol. Aksi nekat yang melibatkan sekitar 50 ribu migran lewat jalur laut ini menyebabkan 72 orang tewas setelah salah satu mengartikan putusan hukum yang menyatakan migran yang dicegat di laut tidak bisa langsung dikembalikan ke negara asal. Insiden ini memicu pengetatan perbatasan sejumlah negara Uni Eropa, termasuk Italia, Prancis, dan Portugal sebelum akhirnya situasi di Ceuta kembali normal setelah hampir seluruh migran dikembalikan ke Maroko. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Samara Weaving dikabarkan resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe untuk memerankan karakter mutan telepati ikonis Emma Frost dalam proyek reboot film X-Men. Proyek ini disutradarai Jack Sears, menjadi bagian dari jajaran pengumuman besar Marvel di Cosmic Con, melengkapi konfirmasi Ryan Gosling sebagai Ghost Rider dan David Johnson di Black Panther 3. Keputusan ini menjadi strategi penting Marvel Studio untuk mengintegrasi kelompok mutan ke dalam alur utama untuk memulihkan performa bioskop setelah catatan kurang memuaskan dari beberapa film sebelumnya. Berita ketiga dari Kompas.com, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam di pertandingan Piala AFF 2026 yang membuat posisi Timnas Indonesia sekarang terancam untuk maju ke babak semifinal. Dua gol awal Vietnam dalam 15 menit pertama tak lepas dari kesalahan Rizky Ridho yang kehilangan bola karena pressing ketat dan meninggalkan ruang kosong saat membantu serangan. Kekalahan ini memaksa Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan di pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos dari babak grup. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Kamu tahu gak sih Rockstar, kalau katanya nih ya, Indonesia tuh punya superfood, namanya daun kelor. Dibilangnya ini ada pokoknya segala hal yang berhubungan dengan kesehatan, mulai dari pencernaan sampai ke stress release, daun kelor bisa jadi solusi. Orang rugian juga pakai daun kelor kok ada. Tapi gak usah sampai segitunya. Kamu tinggal pilih aja local food yang kamu suka dan juga produk-produk eco-friendly. Terus bisa ngelihat pameran seni dan budaya, talkshow inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, plus ngelihat penampilan dari

dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island, Denusa 2 Bali. Acaranya free entry, jadi kalau mau cek info lengkapnya langsung aja di @denusa2_bali. Sekali lagi, @denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destinations, dipersembahkan BRIMO, mudah dan serba bisa, dan disponsori

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Akin Live Bali. Pernah gak kamu ngelihat orang yang bilangnya persahabatan bagi kepompong? Katanya sahabat, tapi kok saling support maksudnya, ya kan? Sahabat saling support memang wajib. Apalagi kalau kamu berdua nih bareng sahabat kamu, langsung menangkap makanan di alam. Waduh, gak usah jauh-jauh ke Nusa Dua juga bisa. Bahkan dengan gaya yang eksklusif ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.

tambahan per satu orang. Terus kalau perjalanannya itu udah termasuk mancing, minuman, snack, welcome drink pas balik, dan lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Life Bali. Dara suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di

The Rock in Life Bali. Dennis Wardana masih di sini, rockstar, ya kan? Emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh lo kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak teman-teman gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rock in Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa.

0: Pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi

0: mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Kementerian Dalam Negeri Maroko, Abdelouafi Laftit, mengungkapkan gelombang puluhan ribu migran yang nekat menyeberang ke wilayah Ceuta, Spanyol, dipicu disinformasi media sosial dan kesalahan penafsiran atas putusan Mahkamah Agung Spanyol. Aksi nekat yang melibatkan sekitar 50 ribu migran lewat jalur laut ini menyebabkan 72 orang tewas setelah salah satu mengartikan putusan hukum yang menyatakan migran yang dicegat di laut tidak bisa langsung dikembalikan ke negara asal. Insiden ini memicu pengetatan perbatasan sejumlah negara Uni Eropa, termasuk Italia, Prancis, dan Portugal sebelum akhirnya situasi di Ceuta kembali normal setelah hampir seluruh migran dikembalikan ke Maroko. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Samara Weaving dikabarkan resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe untuk memerankan karakter mutan telepati ikonis Emma Frost dalam proyek reboot film X-Men. Proyek ini disutradarai Jack Sears, menjadi bagian dari jajaran pengumuman besar Marvel di Cosmic Con, melengkapi konfirmasi Ryan Gosling sebagai Ghost Rider dan David Johnson di Black Panther 3. Keputusan ini menjadi strategi penting Marvel Studio untuk mengintegrasi kelompok mutan ke dalam alur utama.

0: memulihkan performa bioskop setelah catatan kurang memuaskan dari beberapa film sebelumnya. Berita ketiga dari Kompas.com, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam di pertandingan Piala AFF 2026 yang membuat posisi Timnas Indonesia sekarang terancam untuk maju ke babak semifinal. Dua gol awal Vietnam dalam 15 menit pertama tak lepas dari kesalahan Rizky Ridho yang kehilangan bola karena pressing ketat dan meninggalkan ruang kosong saat membantu serangan. Kekalahan ini memaksa Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan di pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos dari babak grup. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang nggak semua orang tahu jawabannya, nggak tahu di mananya, nggak tahu gimananya. Di mana sekarang kamu bisa banget? Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's Head Bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang senang, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative, dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram at therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Suara FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Emang di semua orang itu bawaannya kalau udah ngomongin weekend nih rockstar, kalau kamu lihat gitu kan, weekend tuh bawaannya bingung, ruwet, ribet gitu kan. Tapi sekarang gak lagi, karena ada Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di hari Sabtu 8 Agustus 2026, dan juga dari Minggu 9 Agustus 2026, dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Akan ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, terus ada Bagus Wirata, dan banyak artis-artis lainnya. Kamu harus datang, karena acara sendiri free entry, dan cek info lengkapnya sekarang di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC Creating Destination, dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang Beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saat ini kurang seru, lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sindo yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah.

0: pokoknya Rockstar, apapun kegiatan yang kamu rencanakan di pagi ini, semoga dilancarkan semuanya. Mungkin yang mau olahraga, atau mungkin kamu sekedar bahan aja sambil dengerin kita via streaming juga bisa, yes. Rockstar ya.
1: Dan siapa tahu Rockstar, dari kamu yang nanti sore ada niatan untuk sunset juga bagus tuh matahari. Oh, nanti
0: gimana
1: ada...
0: gimana ramalan cuacanya Ibu Yuyu?
1: Ramalan cuaca menurut Madam Yuyu, nggak dong, menurut BMKG nih Rockstar. Buat kamu yang pingin sunsetan, nanti itu diperkirakan ada di jam 18.13 WITA ya.
0: Okay.
1: Dengan potensi tertutup awan lumayan ya, 25%.
0: Oh.
1: Karena memang hari ini tuh menurut BMKG cuacanya cerah berawan dengan suhu udara berkisar 20
0: derajat Celsius
1: ya, hingga 33 derajat Celsius.
0: Yes, yes. Sebenarnya kalau ngomongin tentang cuaca hari ini sama juga kayak kemarin ya di Selasa.
1: Iya, bener.
0: Karena Bali tuh gue rasa benar-benar nggak panas gitu.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Kayak lagi ya udah enak aja. Gitu.
0: Enak untuk kemana-mana, dan semoga juga kemana-mananya ditemenin selalu bareng kita 87.8 FM. And this is Gamma Rockstar. Good morning.
1: Happy Rockstar barengan You Medo.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Karfirakul menyepakati peta jalan kemitraan strategis 2026 hingga 2030 dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta, Senin 3 Agustus 2026. Kesepakatan ini mencakup penguatan hubungan pertahanan, percepatan pemulangan 500 lebih WNI korban penipuan daring, hingga aktivitas kembali forum energi dan penambahan rute penerbangan langsung Phuket ke Bali. Langkah strategis ini diharapkan menjadi pedoman utama kedua negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi, energi, dan keamanan wilayah kawasan di masa depan.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, mengumumkan babak semifinal dan Piala Presiden 2026 resmi akan digelar di Bali. Keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Walaupun pihak penyelenggara awalnya sempat mempertimbangkan kota Surabaya sebagai lokasi pertandingan puncak, meski alasan pemilihan Bali tidak diungkap secara detail ke publik, penyelenggara optimis Bali siap menyambut pertandingan krusial ini dengan aman dan meriah. This is Herweda.
1: This is you, Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on the Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: lagi di jalan, hati-hati di jalan ya Rafa.
1: Yes, yes, yes.
0: Dan aku cuma pingin tanya ini, pernah gak sih kamu kepikiran kayak pingin banget ngerasain hidangan berkelas tapi kayak benar-benar tahu itu rasanya mendapatkan
1: yes.
0: makanan itu dari mana, bahannya
1: yes.
0: dari mana.
1: Tahu gimana susah payahnya mencarinya gitu ya istilahnya.
0: Iya.
1: Kalau gue pengen hidup kembali, misalnya hidup di zaman dulu ya, gue pengen hidupnya tuh di masa meramu dan apa ya berburu dan meramu kalau nggak salah namanya.
0: Iya.
1: Jadi gue ngerasa dengan kita bisa memburu atau mencari makanan kita sendiri itu akan ada experience yang beda.
0: Bener, kayaknya nikmatnya itu beda gitu Rockstar.
1: Yes.
0: Nah buat kamu yang pingin banget ngalamin ngerasain experience kayak gitu, pas banget kamu wajib cobain Kitchen Grill, persembahan spesial Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yes.
0: Karena mereka itu ngadain hidangan berkelas dan eksklusif yang dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan. Sekarang bisa kamu dapatkan langsung pengalaman eksklusifnya. Misalnya nih, kamu bisa ngerasain makan
1: yes,
0: makanan
1: yes.
0: kayak ikan dan lain-lain itu dari pancinganmu sendiri.
1: Oke, beneran kita gini ya, cari sendiri ya.
0: Bener banget.
1: Seseru itu.
0: Nanti kamu bakal dimulai dari jam 7 pagi nih Rockstar. Kamu bakal diajak naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack. Nantinya juga di jam 12 siang kamu bakal diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi. Secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Pokoknya pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapatkan dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi Rockstar, jangan lama-lama, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di 0811-3830-5954. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Dan selanjutnya Rockstar, kita bakalan ngajain kamu untuk bahas tentang film-film deh kali ini.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Satu film yang dulu tuh waktu kecil aku seneng banget dan aku gak pernah nyangka itu akan ada versi live actionnya.
1: Annabelle bukan?
0: Bukan dong.
1: Oh, bukan ya?
0: Barbie dong saya.
1: Oh Barbie ya.
0: Annabelle itu malah buat gak bisa tidur ya.
1: Yes yes yes.
0: Soalnya nih, tapi ini agak sedih ya Rockstar, soalnya rencana pembuatan sequel film Barbie 2 atau Barbie 2 terancam batal setelah studio Warner Bros gagal mencapai kesepakatan nilai kontrak baru dengan Margot Robbie dan juga Ryan Gosling.
1: Dan sebenarnya Rockstar negosiasinya diperparah karena batas waktu pengembalian hak cipta karakter Barbie ke pihak Mattel pada Desember 2026 dan padanya jadwal pemeran utama hingga 2028 mendatang. Jadi istilahnya untuk hak ciptanya udah harus balik lagi ke Mattel nih di 2026 ini di Desembernya.
0: Iya.
1: Cuman ternyata untuk Margot Robbie sama Ryan Gosling ini ternyata sibuk sampai 2028.
0: Iya.
1: Jadi untuk nyari jadwalnya susah.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Jadi kalau misalnya kesepakatan ini gak tercapai nih sampai waktunya berakhir nih Rockstar, mau gak mau Mattel tuh dipastikan akan mengambil alih lisensi lagi untuk mengembangkan bersama studio dan jajaran pemain yang baru.
1: Yes, kita tunggu aja ya hasil keputusannya gimana.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: gimana hari-hari kamu ini? Aduh, aku tuh ya, beda aku punya yang namanya kegiatan wajib setiap akhir pekan.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kalau misalnya aku udah full kerja nih, aku tetap nyediain satu waktu di weekend untuk chill.
1: Cuman kalau ngomongin tempat chill, lo tuh lebih suka nyari tempat yang kayak gimana vibesnya?
0: Jujur, sebenarnya random. Random ya? Aku tuh sebenarnya suka juga ngikutin yang kayak misalnya aku suka minum koktail ya. Tapi sometimes aku pingin banget untuk nyobain koktail yang benar-benar
1: udah dikurasi buat, ya.
0: Udah dikurasi sama orang yang memang kayak udah legend banget lah di situ.
1: Oke, gitu. terus.
0: Jadi siapa tahu nih rockstar juga punya kegiatan yang sama kayak aku, kebiasaan yang sama kayak aku. Kayak kamu wajib banget untuk datang di satu tempat ini rockstar.
1: Gue langsung ingat ketika Yuyu bilang cocktails, jawabannya bisa kesini rockstar. Kita bareng-bareng ke Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali. Presents exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026, which is di minggu ini ya.
0: Dan banget.
1: Lo pastinya bisa mendapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung cocktails buatan dari Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus concept founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalamannya nih, Kiki Mocha akan membuat dan mengkurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini. Bersama dengan Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Bayangkan rockstar udah pasti benar-benar terkurasi dengan mantap, dengan pas, karena ada orang-orang hebat juga di dalamnya. Jadi reservasi buruan sekarang juga, jangan lewatkan. Nikmat mana lagi yang kau lewatkan? Udah disediakan ya, di The Western Resort Nusa Dua Bali lewat Ikan Bar. Buruan cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at The Western Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739. Sekali lagi di 0811-3885-739. Dan pastinya follow sosial medianya di @ikan.bali, juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.
0: Dan pastinya selain ini kita bakal nambahin

0: tambahkan playlistnya. Dan kali ini kita akan bicara soal musisi asal Indonesia nih, Roxa. Dua ya, menurutku ini adalah dua kolaborasi yang paling ditunggu-tunggu ya. Dua-duanya tuh soft banget.
1: Soft
0: banget. Yes, ada yes. The Overtune dan juga Nadit Amiza yang baru ngeluarin single kolaborasi terbaru mereka yang judulnya Makhluk Cahaya.
1: Oke.
0: Judulnya aja udah estetik banget.
1: Jujur gue ya, udah sempat dengerin di awal dan memang benar-benar apa collab-nya nih istilahnya benar-benar nyatu banget. Ya, kalau ngomongin tentang judulnya nih Rockstar Malu Cahaya. Jadi single ini udah dirilis di awal Juli kemarin dan menjadi langkah kedua The Overtunes menuju album penuh ketiga mereka setelah merilis nih Sampai Kapan. Jadi album kedua mereka nih Sampai Kapan. Jadi kalau ngomongin tentang liriknya, liriknya ini menggambarkan kesadaran kalau manusia tidak bisa menaklukkan kerasnya dunia sendirian. Namun perlu cinta, kepedulian, dan saling merangkul. Luka dan duka bisa dipulihkan. Gitu.
0: Dan pastinya juga Rockstar Nadila Bija itu ikut langsung ya sebagai penulis lirik, juga ngebawa sudut pandang personal seorang manusia yang berproses dan berusaha membagikan rasa aman terang kepada sesama. Indah banget.
1: Dari judulnya aja Makhluk Cahaya. Maksudnya mungkin kita sebagai sesama manusia harus bisa memberikan cahaya untuk orang lain juga ya.
0: Langsung aja deh, daripada lama-lama kita puterin Makhluk Cahaya by
1: The Overtunes featuring Nadine Amiza. Seandainya